Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih berada di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini informasi yang akan hanya hadirkan ada 7 tanda kamu kurang jalan kaki. Jangan abaikan sinyal tubuh kamu. Aktivitas sehari-hari yang padat kerap membuat banyak orang kurang melakukan aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki. Padahal kegiatan sederhana ini terbukti baik untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran hingga mengontrol berat badan. Jikalau misalkan tubuh kamu kurang bergerak, tubuh sebenarnya akan memberikan berbagai sinyal. Nah, tanda-tanda tersebut sebaiknya tidak diabaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Nah, terus teman Pro 2, apa saja sih tanda tubuh kurang jalan kaki atau kurang berolahraga pada umumnya? Nah, beberapa tanda tubuh kurang jalan kaki yang tak boleh disepelekan. Yang pertama adalah tubuh sering pegal dan nyeri. Pernah gak sih kamu ngerasa sering bangun dengan leher kaku, punggung pegal ataupun nyeri pada persendian? Kondisi ini bisa menjadi pertanda kalau tubuh terlalu lama berada dalam posisi yang sama dan juga kurang bergerak. Kalau dikutip dari laman Wellbeing Rehab, kurangnya aktivitas fisik dapat membuat otot menjadi kaku dan postur tubuh memburuk. Berjalan kaki secara rutin disertai peregangan dan latihan ringan dapat membantu menjaga fleksibilitas sendi, khususnya mampu mengurangi rasa pegal. Kemudian yang kedua adalah kualitas tidur kamu menurun teman Pro 2. Tanda tubuh kurang jalan kaki atau kurang berolahraga berikutnya adalah kualitas tidur menurun. Kualitas ini bisa jadi sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari, bahkan saat bangun tubuh justru tidak segar. Aktivitas fisik termasuk berjalan kaki membantu mengatur ritme jam biologis tubuh lebih baik. Selain itu, olahraga juga bisa mengurangi stres dan ketegangan sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan juga berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah berat badan tambah naik. Kalau mengutip dari It Is Not That, kalau pakaian mulai terasa lebih sempit atau angka di timbangan terus naik, bisa jadi tubuh kamu kurang mendapatkan aktivitas fisik. Berjalan kaki membantu tubuh membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Kalau tubuh terlalu sering duduk dan jarang bergerak, kalori yang masuk lebih mudah menumpuk menjadi lemak. Alhasil, berat badan meningkat secara perlahan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, masih ada beberapa tanda kamu kurang jalan kaki. Kira-kira apa saja teman Pro 2 selanjutnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Because I'm trying to do the best I can and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk tanda kamu kurang jalan kaki. Selanjutnya adalah ketika kamu merasakan suasana hati kamu mudah berubah. Kurang bergerak itu tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik tetapi juga kesehatan mental. Pada saat kamu berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan juga membantu mengurangi stres. Orang yang jarang beraktivitas fisik cenderung lebih mudah merasa cemas, mudah tersinggung atau mengalami perubahan suasana hati. Berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan stamina dan membantu menyegarkan kondisi pikiran kamu. Kemudian yang keenam adalah postur tubuh memburuk. Terlalu lama duduk di depan komputer ataupun menunduk saat menggunakan ponsel dapat menyebabkan postur tubuh kamu menjadi kurang baik. Akibatnya bahu menjadi membungkuk, punggung terasa nyeri, dan otot tubuh menjadi tidak seimbang. Karena itu, cobalah untuk rutin berjalan kaki agar tubuh lebih aktif dan mengurangi dampak buruk dari kebiasaan duduk terlalu lama. Dan yang terakhir adalah massa otot berkurang, teman Pro 2. Kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan massa otot menurun. Saat otot jarang digunakan, kekuatannya akan berangsur-angsur berkurang. Situasi tersebut membuat tubuh lebih mudah lelah dan menurunkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga ataupun mengangkat barang. Nah, tidak hanya melakukan latihan kekuatan, teman Pro 2, berjalan kaki secara rutin juga membantu menjaga fungsi otot. Nah, teman Pro 2, itulah dia beberapa tanda tubuh kamu kurang jalan kaki yang perlu diwaspadai. Dan semoga informasi yang hanya hadirkan juga bermanfaat untuk kamu pastinya, teman Pro 2. Dan tentunya masih bersamaannya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di My Idol hingga nanti pukul 9 pagi nih, teman Pro 2. Nah, kali ini Anya pengen ngebagiin ke kamu profil Olivia Rodrigo, mulai dari karir, fakta, dan juga fakta uniknya nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berbakat asal California yang terkenal dengan lagu-lagunya yang sangat emosional karena banyak bercerita tentang patah hati dan juga putus cinta. Meski sudah lama berkecimpung di industri hiburan sebagai aktris cilik, nama Olivia baru mulai dikenal di dunia musik sejak debutnya pada Januari 2021 dengan single berjudul Driver's License. Sebagai pendatang baru, teman Pro 2, Olivia langsung mencuri perhatian dengan singlenya yang sukses merajai berbagai tangga lagu sehingga mengantarkannya ke puncak popularitas dan menjadikannya salah satu artis muda paling menjanjikan di industri musik. Dalam waktu singkat, Olivia Rodrigo berhasil menempatkan dirinya di jajaran musisi papan atas dunia dan bersaing dengan nama-nama besar seperti Taylor Swift, Miley Cyrus, dan Azza di berbagai ajang penghargaan musik paling bergengsi seperti Grammy Awards. Untuk biodatanya sendiri, teman Pro 2, nama lahir adalah Olivia Isabel Rodrigo, nama panggung Olivia Rodrigo, tempat lahir di Murrieta, California, Amerika Serikat, tanggal lahir di 20 Februari 2003, ini teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kemudian perjalanan karir Olivia Rodrigo di industri hiburan tuh dimulai sejak ia muncul di iklan komersial Old Navy di tahun 2010. Pada usianya yang ke-12, yaitu di tahun 2015, Olivia pun berhasil memulai debut aktingnya sebagai peran utama dalam film An American Girl, Grace Tears Up Success, dengan karakternya kala itu bernama Grace Thomas. Setahun berselang, ia pun kembali muncul dalam serial sitcom Wizard Fart yang tayang di Disney Channel sebagai Paige Olvera. Sementara itu, nama Olivia baru mulai meledak saat ia memerankan karakter Nini Salazar Roberts dalam Disney Plus High School Musical The Musical The Series yang tayang dari tahun 2019 hingga 2022. Nah, baru pada tahun 2020, Olivia mulai menjajaki industri musik dengan menandatangani kontrak bersama Geffen Records dan merilis Driver License di tanggal 8 Januari 2021. Pelantun Driver's License ini tuh sudah genap berusia 19 tahun. Mengawali karirnya sebagai aktris remaja di Disney Channel, Olivia Rodrigo kini juga merambah ke dunia musik. Lagu-lagunya juga sangat populer, teman Pro 2, bahkan ia juga disebut sebagai bintang pop Amerika terbaru. Penasaran gak sih, teman Pro 2, perjalanan karir penyanyi muda cantik ini kira-kira seperti apa? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijak.

0: Telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjalanan karir Olivia Rodrigo menjadi salah satu kisah transformasi paling menonjol di industri musik pop dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dikenal sebagai penyanyi yang mendominasi tangga lagu dunia, Olivia lebih dahulu membangun popularitas sebagai aktris muda Disney melalui serial Bizarre Fuck dan High School Musical The Musical The Series. Di dunia acting, Olivia dikenal sebagai talenta muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan juga menulis lagu. Namanya mulai menarik perhatian penikmat musik ketika membawakan lagu All I Want untuk soundtrack High School Musical The Musical The Series. Lagu tersebut berhasil viral di berbagai platform digital dan memperkenalkan kualitas vokal serta kemampuan Olivia dalam menyampaikan emosi melalui musik. Nah, kesuksesan itu menjadi titik awal perjalanan Olivia sebagai penyanyi solo. Pada Januari 2021, ia merilis debut single Driver's License yang langsung mencuri perhatian publik global. Lagu tersebut memuncaki berbagai tangga lagu internasional, kemudian memecahkan rekor streaming di sejumlah platform musik digital, serta memperoleh pujian luas dari kritikus karena liriknya yang personal dan aransemen yang emosional. Popularitas Driver's License kemudian membuka jalan bagi perilisan album debut Sour pada tahun yang sama, di mana album tersebut sukses secara komersial maupun kritis, menghadirkan lagu-lagu bertema patah hati, pencarian jati diri, kecemasan, hingga dinamika kehidupan remaja yang terasa dekat dengan pendengarnya. Berkat pendekatan yang jujur dalam penulisan lirik, Olivia berhasil membangun hubungan emosional dengan penggemarnya di berbagai belahan dunia. Nah, kemudian teman Pro 2 tidak hanya melalui musik, Olivia Rodrigo juga membentuk identitas artis yang kuat lewat konsep visual yang konsisten. Pada era Sour, ia diidentik dengan dominasi warna ungu, riasan wajah penuh stiker, serta gaya busana yang memadukan unsur pop, rock, dan nuansa rebellious teenager. Identitas tersebut membuat era Sour mudah dikenali dan menjadi salah satu ciri khas perjalanan awal karirnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Olivia terus mengembangkan citra artistiknya. Meski kini tampil dengan visual yang lebih lembut, whimsical, dan lebih dewasa, ia tetap mempertahankan elemen girlhood yang dipadukan dengan sentuhan feminine grunge. Evolusi tersebut menunjukkan bahwa Olivia ini mampu berkembang tanpa kehilangan karakter yang telah membesarkan namanya. Transformasi dari aktris Disney menjadi salah satu bintang pop terbesar di generasinya membuktikan kalau Olivia Rodrigo ini berhasil membangun identitas yang autentik nih teman Pre 2, melalui perpaduan musik yang emosional, penulisan lagu yang personal, dan konsep visual yang konsisten. Sekarang ini Olivia Rodrigo dikenal bukan hanya sebagai penyanyi dengan deretan lagu hit, tetapi juga sebagai salah satu ikon pop muda yang berpengaruh di industri musik global. Nah teman Pro 2, itulah dia perjalanan karir dari Olivia Rodrigo ya. Nah setelah ini akan Anya hadirkan nih karya-karya di mana Olivia ini telah merilis puluhan lagu dalam album musik dan juga soundtrack film yang ia isi. Nah mungkin akan sama-sama kita dengarkan salah satu lagu Olivia Rodrigo yang baru saja rilis ya teman Pro 2 di tahun 2026 ini. Ada lagu Olivia Rodrigo yang juga sempat viral di media sosial dengan Drop Dead.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan teman Pro 2 di segmen My Idol, untuk album dan juga diskografi ya, teman Pro 2 yang sudah dirilis oleh Olivia dan juga soundtrack film yang ia isi, ada beberapa di antaranya. Untuk album sendiri ada album Sour pada tahun 2021, kemudian Guts tahun 2023, Guts Built pada tahun 2024, Bizarre Frog Music from the TV Series pada tahun 2016, dan yang terakhir adalah High School Musical the Soundtrack pada tahun 2019. Kemudian untuk single album yang dirilis oleh Olivia Rodrigo, yang pertama ada All I Want, kemudian yang kedua ada I Think I Can That You Know, yang ketiga ada Can't Catch Me Now, yang keempat ada Deja Vu, kelima ada Good For You, keenam ada Traitor, ketujuh ada Get Him Back, kedelapan ada Driver License, kesembilan ada Vampir, kesepuluh Happier, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Dan salah satunya lagu terbaru yang dirilis pada tahun ini ada lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang tadi baru saja kita dengarkan. Dan sebenarnya untuk albumnya sendiri juga masih banyak sekali ya teman Pro 2 ya. Dan itulah dia teman Pro 2 untuk informasi di My Idol pada pagi hari ini, tentunya masih bersamanya juga membersamai kamu hingga nanti pukul 10. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyal ya teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di Sepada Prioritas Nasional Teman Pro 2 edisi moderasi beragama. Dan kali ini Anya pengen berbagi informasi ke kamu cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia Teman Pro 2. Cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia dimulai dari sikap terbuka dan kemauan tulus untuk memahami perbedaan yang ada di sekitar kita. Langkah nyatanya bisa dimulai dari menumbuhkan toleransi, bergaul tanpa membedakan latar belakang, serta aktif mempelajari tradisi dan juga bahasa daerah lain. Pertanyaan tentang bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia menjadi semakin relevan di tengah arus globalisasi yang deras. Fondasi utamanya terletak pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mendorong setiap warga untuk saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang asal-usul. Sebagaimana dikutip dari OCHR mengenai Deklarasi Universal UNESCO tentang keberagaman budaya, keberagaman budaya sama pentingnya bagi umat manusia seperti halnya keanekaragaman hayati bagi alam. Dalam masyarakat yang semakin beragam, interaksi harmonis antar kelompok dengan identitas budaya yang plural dan dinamis menjadi kebutuhan esensial untuk hidup berdampingan secara damai. Nah teman Pro 2, toleransi merupakan pondasi pertama dalam menjawab bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Tanpa sikap toleran, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat yang beragam. Kesadaran bahwa setiap budaya memiliki nilai dan keunikan tersendiri perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang mengakar kuat. Pertama adalah mengenali dan mengatasi prasangka diri. Seseorang yang bersifat etnosentris sering menilai orang lain dengan membandingkannya terhadap budaya yang ia tumbuh di dalamnya. Bias semacam ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran diri, menghindari stereotip, dan bersikap terbuka. Evaluasi cara pandang kamu terhadap suku ataupun tradisi tertentu, lalu buka ruang untuk memperbaiki persepsi yang keliru melalui pengalaman dan juga pengetahuan baru. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif perspektif budaya lain. Ketika berinteraksi dengan orang dari budaya berbeda, terlibatlah dalam mendengarkan secara aktif dengan menunjukkan empati dan juga pemahaman. Tunjukkan ketertarikan yang tulus melalui sikap mendengarkan yang penuh perhatian. Ajukan pertanyaan dengan sopan dan hindari menginterupsi, karena mendengarkan adalah bentuk penghormatan paling sederhana namun bermakna. Kemudian teman Pro 2 yang ketiga adalah menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi beserta berbagai kepercayaan lokal. Menghormati waktu ibadah orang lain, kemudian tidak melecehkan simbol keagamaan, dan memberi ruang bagi setiap orang menjalankan keyakinannya merupakan wujud nyata toleransi. Nah, sikap ini mencerminkan kedewasaan dalam menyikapi kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa. Kemudian yang keempat adalah membuka diri terhadap kuliner dan seni daerah lain. Dengan cara kamu mencicipi berbagai kuliner khas dari daerah lain, merupakan cara menyenangkan untuk merasakan tradisi budaya yang berbeda. Menonton pertunjukan seni tradisional dan upacara adat juga menjadi pengalaman langsung yang membangun empati jauh lebih kuat dibandingkan sekedar membaca teori. Keterbukaan ini juga memperkaya wawasan sekaligus mendekatkan jarak antar budaya teman Pro 2. Nah, kemudian John Hume, politisi Irlandia peraih Nobel Perdamaian 1998, dikutip dari University of Florida International Center, menyatakan jawaban atas perbedaan adalah menghormatinya. Disitulah letak prinsip paling mendasar dari perdamaian, menghormati keberagaman. Nah, Tomang Pro 2 tentunya setelah ini juga akan hanya hadirkan juga ya, kita akan melanjutkan juga cara menghargai keberagaman suku dan budaya. Kira-kira seperti apa informasi selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sukilia, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunya, lihat teman terbaik kamu. Untuk selanjutnya teman Pro 2, cara menghargai keberagaman suku dan budaya yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara melestarikan warisan budaya Nusantara di era modern. Melestarikan warisan budaya Nusantara merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Ketika kita aktif menjaga tradisi yang ada, kita sedang menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki nilai yang layak dipertahankan untuk generasi mendatang. Pelestarian ini bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Hal yang bisa kamu lakukan ada yang pertama, mempelajari dan menggunakan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi identitas unik masing-masing suku. Mempelajari bahasa baru bisa menjadi pengalaman yang memperkaya sekaligus cara untuk terhubung dengan orang-orang dari latar belakang budaya berbeda. Menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia bisa dimulai dari hal sesederhana ini. Kemudian yang kedua adalah memasukkan muatan budaya lokal dalam pendidikan. Mengacu pada TESOL International Association, mengajarkan siswa pentingnya menghormati budaya dan tradisi yang berbeda, serta memahami bagaimana keberagaman memperkuat masyarakat menjadi langkah yang krusial. Kegiatan seperti pertunjukan budaya, kemudian pembuatan kalender keberagaman atau proyek riset tentang suku-suku Indonesia membantu siswa memahami manfaat keberagaman sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah mendukung produk dan kerajinan budaya lokal. Contohnya seperti membeli produk kerajinan tangan tenun ikat dari NTT, batik dari Jawa, ataupun anyaman dari Kalimantan, bukan hanya membantu ekonomi masyarakat lokal. Langkah ini juga menjaga keberlangsungan tradisi yang sudah ada selama berabad-abad agar tidak punah ditelan arus modernisasi. Setiap pembelian menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelestarian budaya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi digital untuk dokumentasi budaya Teman Pro 2. Kalau di era digital sekarang, mendokumentasikan tradisi melalui video, fotografi, ataupun platform media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Langkah ini membantu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat internasional sekaligus menginspirasi generasi muda untuk bangga dengan warisan leluhur mereka. Sebagaimana yang disampaikan Kemdikbud, ada 3 cara utama melestarikan budaya bangsa Indonesia, yaitu dengan kita tidak mudah terpengaruh budaya asing, kemudian aktif memperkenalkan budaya ke negara lain, dan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Cesar Chavez, aktivis dan pemimpin hak sipil Amerika Serikat, dikutip dari Brainiquad, menyatakan, "Kita perlu membantu para siswa dan orang tua menghargai serta melestarikan keberagaman etnis dan budaya yang menyuburkan komunitas dan juga bangsa ini." Nah teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan di segmen moderasi beragama, nanti masih ada satu informasi mengenai manfaat menghargai keberagaman suku dan budaya bagi kehidupan bermasyarakat. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum menutup perjumpaan bersama Anya di pagi hari ini, untuk manfaat menghargai keberagaman suku dan budaya bagi kehidupan bermasyarakat, bukan sekedar kewajiban moral, tapi juga membawa manfaat nyata bagi kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, teman Pro 2, ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan ketika seluruh elemen bangsa berkomitmen menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia secara konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa. Kekayaan budaya yang begitu beraneka ragam ini menjadikan Indonesia salah satu negara paling multikultural di dunia yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber kekuatan luar biasa. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan identitas nasional, kemudian meningkatkan kreativitas dan juga inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata budaya. Yang keempat adalah mengembangkan empati dan kecerdasan emosional. Kelima, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan komunitas. Keenam, mempersiapkan generasi muda menghadapi globalisasi. Ketujuh, mencegah konflik sosial dan juga diskriminasi. Dan yang terakhir adalah memperkaya wawasan dan juga pengalaman hidup. Irina Bokova, mantan Direktur Jenderal UNESCO, dikutip dari UN.org, menyatakan kekayaan budaya adalah kekuatan konstitutif kemanusiaan dan aset penting bagi perdamaian dan juga pembangunan. Nah, teman Pro 2, jadi itulah dia informasi di Moderasi Beragama edisi pada Prioritas Nasional tentang bagaimana cara kita menghargai keberagaman suku dan juga budaya. Dan tentunya informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di perjumpaan pada kesempatan hari ini, karena nanti di pukul 10 hingga pukul 15.00 kalian akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, teman Pro 2, aku dan juga operator bertugas pamit dari mendengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia.
1: Pas 105,5 FM Pro2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro2 barengan sama Finka untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti di hari Selasa kamu nih ya, 28 Juli 2026. Bentar lagi udah mau selesai nih Julinya. Review dong, gimana bulan Juli kamu? Semoga baik-baik aja teman Pro2 ya. Amin, amin, amin nih. Nah teman Pro2 juga sebentar lagi kan Juli tuh udah mau habis ya. Udah nyiapin damnya belum nih? Foto-foto, kumpulan foto-foto yang ada di galeri kamu, atau kegiatan apa aja sih yang udah kamu lakuin selama bulan Juli? Tapi Vinka juga pengen nanya nih, gimana sih pendapat kamu tentang monthly dump itu? Menurut aku sih ya seru jujur nih teman Pro2 ya, karena kita jadi sedikit review lah atau flashback kayak sebulan kemarin tuh udah ngapain aja. Oh ternyata udah ngelakuin ini loh di bulan Juli, di bulan ini gitu. Jadi kayak seru aja sih menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro2? Boleh dong sambil kita chit-chat hari ini, supaya chit-chat kita juga untuk lebih seru nih ya, sambil ditemenin dari lagu-lagu dari Pro2 Sungai Liat. Yang mana seperti biasa kalau misalkan jam 10 sampai jam 12 kita masuk ke Pro2 Hitlist. Tapi Pro2 request Indonesia dulu. Kayaknya gak sabar nih Finka mau ke mancanegara teman Pro2 ya. Tapi kita di request Indonesia dulu. So buat kamu jangan kemana-mana nih ya, sambil nungguin teman-teman Pro2 request, langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kita mulai dengan lagu yang benar-benar lagi hits banget, yang lagi bertebaran gak tuh ya di FYP kita. Ada dari Mingse nih dengan Astaga Bercanda. Udah bikin belum dance-nya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sumilia, teman terbaik kamu. Gimana nih untuk beberapa lagu yang udah mengudara di ruang dengar kamu, teman Pro 2? Harusnya udah bikin kamu semangat lah ya, dikit-dikit. Tapi kalau kamu masih belum semangat, gak apa-apa. Supaya lebih semangat lagi, nanti bakal Finika puterin beberapa lagu-lagu lainnya. Siapa tahu bisa bikin semangat kamu makin menyala nih, teman Pro 2 ya. Lanjut nih, buat kamu yang masih pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kalian ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055, atau bisa juga ke Instagram kita @radioprodua_sungailiar. Kali ini ada requestan dari Kak Caca nih ya. Jadi request lagu Gaya Indrawaris 1000 kali, boleh Kak Caca. Nanti bakal Finika puterin di ruang dengarnya. Apa nih yang membuat kamu kalau misalkan 1000 kali juga tetap bakal memilih untuk menjalani kehidupan ini? Biasanya tuh ada ya, dikaitkan kayak mau diulang 1000 kali pun aku tetap bakal milih bla bla bla gitu. Tapi itu kalimat yang cukup menyentuh nih, teman Pro 2 ya. Walaupun kadang ada yang menganggapnya itu sebagai jokes aja, tapi ya cukup bermakna sih kadang nih, teman Pro 2. Terus juga ada yang request lagu lagi dari Kak Airin di sini lihat. Halo Airin, request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Kenapa nih selesai? Apanya yang selesai? Tugasnya dong ya, bukan yang lain. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, habis ini bakal Finika puterin lagu requestan Kak Caca dan juga Kak Airin. So jangan kemana-mana and stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

105,5 FM Pro2, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 nih ya, barusan mengudara di ruang dengar kamu dengan Tulus by Jatuh Suka by Tulus, maksudnya teman Pro2. Siapa yang lagi relate banget sama lagu ini? Sebenarnya lagu-lagu Tulus tuh kayak bener-bener easy listening, terus juga deep banget gak sih teman Pro2? Siapa yang sepakat nih? Angkat tangannya. Dan kita masih ada waktu 15 menit lagi untuk request Indonesia nih ya, sampai pukul 11. Dan juga buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request, masih ada waktu nih. Sambil Finka nungguin, Finka bakal puterin lagu dari Nelantis nih teman Pro2, Lampu Merah.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena sekarang tuh juga udah menunjukkan pukul 10.53 nih. Yang mana bentar lagi udah mau pukul 11, kita udah hampir selesai ya untuk request Indonesianya di Pro 2 Hitlist. Tapi belum selesai nih untuk requestan dari teman Pro 2, sekaligus menjadi closing song kita untuk Request Indonesia hari ini edisi 28 Juli 2026 nih ya. Ada requestan dari Airin Sungai Liat dengan Sabrina Leanor Selesai. Terus juga Remuk nih dari Anggi Carvalho nih, requestan baik Kakak Zulia ya dari Jakarta nih. Katanya salam juga buat para penyiar dan di Anggi seluruh Indonesia. Terima kasih ya Kak Zulfa. Kak Zulia, Zulfa siapa? Kak Zulian itu pempro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja nih Vinka puterin lagu requestan Kak Airin dan juga Kak Zulia. Habis itu nanti di pukul 11 sampai pukul 12 siang kita masuk ke request mancanegara. So teman pempro 2 jangan kemana-mana and enjoy.

Request Mancanegara. Maybe I cannot focus. 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Setelah kita di request Indonesia, kali ini kita masuk ke request mancanegara di teman Pro 2 ya. Gimana nih, kamu udah siapin playlist? Playlist lagi, judul lagu maksudnya. Kalau yang nyiapin playlist kan aku ya, teman Pro 2. Kamu udah nyiapin judul lagu belum? Tapi mancanegara ya, boleh western, boleh Jepang, China, Korea, boleh nih teman Pro 2. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kita bakal mulai dengan lagu by Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo.
3: Bu.
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hello, I'm welcome on 384.
5: Walk 14058.
6: It's so great to be a part of this, and it's so exciting.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, era di sini lihat teman terbaik kamu. Udah tahu belum di rumah Pro 2 mau makan siang pakai apa? Karena bentar lagi tuh udah mau jam makan siang ya. Lanjut nih, kita masih di Pro 2 hitlistnya request mancanegara nih. Barusan mengudara juga di ruang dengar kamu adalah lagu dari Alan Walker dengan Unity. Ini teman Pro 2 ya. Udah banyak juga yang masuk ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Requestan dari Kak Lara nih ya. Dia pengen denger lagu Olivia dengan Drop Dead-nya. Kayak ini tuh lagu-lagu yang emang bakal long lasting banget teman Pro 2. Pertama easy listening, terus juga vibes itu kayak ceria, cheerful gitu teman Pro 2 ya. Next nih ada Irene Suelia. Dia request lagu Lula Boy dengan Live With You. Ditunggu, boleh Kak Irene ya. Habis ini bakal Vinka puterin. Masih banyak lagi nih waktunya teman Pro 2, ada setengah jam. So buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tapi yang mancanegara. So ini dia lagu requestan Kalara dan juga Irene.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

105,5 FM Pradua, dari Sunyelia teman terbaik kamu. Dan teman Pradua barusan mengudara ada super partnya dari Lenny ini. Terakhir nih teman Pradua, sebelum udah mau pukul 12 siang ya, ada requestan by Mama K ini. Siang kak, siang request lagu Manca boleh, About You dari NCT Dream nih ya. Semangat siarannya, thank you Mama K. Abis ini bakal Finka puterin nih teman Pradua ya, requestan dari Mama K dengan About You dari NCT Dream nih teman Pradua. Lanjut nih ya, kira-kira ada lagu-lagu siapa lagi yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Liat teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Natumo Pradua, gak berasa untuk Pradua Hitlist hari ini. Sekarang itu udah menunjukkan pukul 11.56 nih ya. Buat kamu yang udah menikmati jam makan siangnya, selamat menikmati makan siang kamu. Terus juga yang udah istirahat, selamat beristirahat nih teman Pradua ya. Istirahat sebentar dari aktivitas kamu di hari Selasa ini. Habis ini juga di pukul 12 sampai pukul 13 atau pukul 1 kita masuk ke makanan internasional nih teman Pradua ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus. Habis ini ada lagu dari Charlie Puth dengan Cheating on You, sekaligus menjadi closing song kita untuk request mancanegara Pradua Hitlist hari ini.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua, selamat beristirahat ya buat kamu lagi nikmatin jam istirahatnya. Terus juga selamat makan siang buat kamu yang lagi menikmati makan siang kamu nih, sesuai sama jamnya. Kali ini teman Pradua kita bakal bahas makanan, yang mana kita bakal masuk ke segmen makanan internasional. Tentunya masih barengan sama aku Vinika. Kali ini kita bakal bahas ya makanan khas Italia nih teman Pradua. Siapa yang suka juga dengan perpasta-pastaan ini teman Pradua ya. Terus apalagi nih, ada pizza, ada cake juga ada. Banyak nih teman Pradua yang bakal Vinka bagiin buat kami penasaran. Siapa tahu bisa jadi ide bekal kamu buat besok-besok juga. Jadi pantengin terus ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Masih di Makanan Internasional nih, teman Pro 2 barengan sama Vinka. Jadi memang banyak banget nih ya makanan khas Italia yang bisa jadi ide buat kamu. Yang berikutnya adalah pasta arabiata dengan ikan asin nih. Unik teman Pro 2. Jadi perpaduan pasta rigatoni atau pen dengan saus arabiata yang pedas dengan filet ikan asin yang gurih nih. Sausnya tuh dibuat dengan menumis bawang merah, bawang putih, cabai merah sama olive oil nih. Kemudian ditambahin yang namanya tuh Knorr Pronto Tomato Sauce nih, teman Pro 2, untuk cita rasa tomatnya. Terus dihiasi dengan keju pecorino dan juga kemangi seger. Pakai kemangi ternyata ya, ngasih sentuhan aroma yang khas juga. Terus hidangan ini tuh menghadirkan kombinasi yang menarik antara pedesnya saus arabiata dan juga gurihnya ikan asin. Kayaknya udah mulai ini ya, kayak berasa penasaran tuh, enak gak gitu teman Pro 2. Terus yang berikutnya adalah kroket kentang dengan mozzarella daging sapi nih. Pilihan yang cocok banget karena makanan itu mengkombinasikan kentang lembut dari Knorr Potato Flakes nih ya, dimana serpihannya tuh berkualitas tinggi, memudahkan persiapan tanpa perlu mengupas nih, merebus ataupun menumbuk teman Pro 2. Terus ada makanan apa lagi nih yang sekiranya masih menjadi makanan khas Italia ya. Berikutnya ada pasta cream tom yum, tapi dia tuh dibikin kering nih, ternyata pakai bumbu tom yum aja. Sebuah kreasi kuliner yang menarik nih teman Pro 2. Ya kayak menyatukan dua tradisi kuliner yang kaya, yaitu ada Italia dan juga Thailand bertemu dalam satu hidangan yang penuh kayak rasanya gimana gitu ya. Ternyata hidangan ini tuh menampilkan pasta yang dimasak sampai teksturnya tuh al dente atau tetap kenyal waktu digigit nih teman Pro 2. Terus juga dimatchkan sama saus krim yang kayak rasa tom yum. Kayaknya penasaran juga nih ya, dan mungkin bisa gampang juga nih bikinnya teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih bakal banyak lagi nih makanan dari Italia yang bakal kita bahas ya di ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 Radio Semilia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih untuk makanan internasionalnya teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 12:55 nih ya. Buat kamu juga yang udah selesai makan siang, udah selesai istirahatnya, selamat kembali ke aktivitas kamu di hari Selasa siangnya nih teman Pro 2. Semangat nih ya, udah isi energi, harusnya udah semangat lagi sih. Habis ini di pukul 1 sampai pukul 2 siang kita bakal masuk ke Lingga Olahraga. Tentunya masih barengan sama aku Vinka, jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Ragam Olahraga teman Pro 2 sampai pukul 14.00. Langsung aja nih ya. Untuk Ragam Olahraga yang pertama ada Top 3 Sports Indonesia Bantai Kamboja Ranking Voli Merah Putih Naik. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, sejumlah berita olahraga CNN Indonesia menjadi perhatian dalam 24 jam terakhir. Timnas Indonesia menang dengan skor 5-1 pada laga pertama Piala AFF 2026 saat berhadapan dengan Kamboja di Stadion Pekansari Bogor Senin 27 Juli 2026. Michelle Baker mencetak hat-trick, lalu timnas voli Indonesia naik peringkat dalam ranking FIVB usai meraih peringkat ketiga CV Cup 2026. Kini Indonesia berada di peringkat ke-44 dunia atau ke-8 Asia. Nah teman Pro 2, masih banyak lagi nih ragam olahraga yang bakal Vinka bagiin di ruang dengarnya. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Perunggu dengan 33 kali.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk ragam olahraganya nih ya. Terakhir Manchester United bidik 6 winger, salah satunya Bradley Barcola nih. MU gagal mendapatkan Crescencio Summerfield pada bursa transfer musim panas 2026. Kini MU mengalihkan perhatiannya ke sejumlah winger berkualitas yang dinilai mampu memperkuat lini serang Michael Carrick, teman Pro 2. Keberhasilan lolos ke Liga Champions membuat tim asuhan Michael Carrick membutuhkan tambahan kualitas di sektor sayap sebelum jendela transfer ditutup. Sebelumnya, Crescencio Summerfield menjadi target utama MU. Namun, winger asal Belanda itu memilih menerima tawaran Al Hilal yang dikabarkan mencapai GPB 68 juta setelah West Ham United terdegradasi. Kegagalan tersebut memaksa Manchester United mencari alternatif lainnya. Beruntung masih banyak winger berkualitas yang layak dipertimbangkan, termasuk salah satunya adalah Bradley Barcola yang menjadi salah satu winger paling diminati pada bursa transfer musim panas ini. Pemain timnas Prancis itu dikabarkan belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain sehingga memunculkan spekulasi kepindahan, meskipun PSG diperkirakan hanya akan melepasnya dengan harga di atas GPB 100 juta. Barcola tetap menjadi opsi menarik berkat kontribusi 50 gol dalam 2 musim terakhir. Nah, Temu Pro 2 Info tadi juga menjadi informasi penutup kita di ragam olahraga. Habis ini di pukul 14.00 ya, kita bakal masuk ke segmen Info Entertainment nih. Buat kamu yang udah back to reality atau udah kembali ke aktivitas dia, Temu Pro 2 semangat beraktivitas sambil ditemani lagu dari NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 untuk info entertainment yang pertama, rayakan 10 tahun debut Pentagon, umumkan rilis lagu baru dan agenda tour. Bagi kamu nih para penggemar K-pop ya, tentunya tahu nih dengan salah satu boy group dengan lagu hit Shine-nya di teman Pro 2 ada Pentagon yang akhirnya mengumumkan bakal segera comeback dengan merilis lagu baru dan agenda tour nih. Comebacknya itu ternyata bagian dari project spesial untuk perayaan debut Pentagon yang ke 10 tahun. Kabar ini pun sebenarnya langsung disambut gembira nih teman Pro 2 ya. Pada Selasa 21 Juli 2026 lalu, Pentagon secara mengejutkan mengunggah sebuah poster bertuliskan Pentagon 10th Anniversary melalui media sosial. Meskipun belum ada detail lebih lanjut, poster ini menuai sambutan antusias para penggemar yang tidak sabar

tahun 2019 kemarin, itu Pompera 2 ya. So itu tadi untuk info entertainment yang pertama. Habis ini ada info entertainment apa lagi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari The Fams nih dengan Married in Vegas.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRSW lihat teman terbaik kamu. Masih di Info Entertainment nih teman Pro 2. Junhae Icon bakal berangkat wajib militer pada 11 Agustus 2026. Junhae Icon menjadi anggota grup berikutnya yang bakal berangkat wajib militer entertainment. Ini teman Pro 2. Agensinya juga mengumumkan bahwa dia bakal berangkat pada 11 Agustus mendatang. Agensi tidak menjelaskan bahwa bakal ada acara di hari keberangkatan dan Junhae bakal berangkat secara tertutup. Junhae melaksanakan tugasnya di tengah Icon yang sedang menjalani tur dunia sejak Mei lalu di Seoul, Korea Selatan. Mereka kemudian mengunjungi benua Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Icon sendiri bakal kembali ke Jakarta pada 21 Agustus mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Untuk saat ini, tur dilakukan dengan 4 anggota yaitu Jay, Song, Bobby, dan juga Chan. Anggota Icon lainnya, DK sedang memenuhi tugas wajib militer, sementara Junho sudah mendaftar untuk wajib militer sebelum tour diadakan. Itu membara dua, jadi satu lagi bakal berangkat nih ya, sedangkan satunya pun belum balik nih, tapi mereka tetap world tour nih itu membara dua ya. Siapa yang nanti bakal nonton juga Icon di Jakarta Agustus mendatang nih itu membara dua. Selanjutnya kira-kira bakal ada info entertainment apa lagi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu, buat kamu yang udah beraktivitas ya, kembali beraktivitas di hari Selasa sore, siang menuju sorenya nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, semangat terus ya beraktivitasnya sambil ditemani lagu dari Dipa Barus featuring sama Hindian, Nafas.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, banyak banget ya tadi untuk info-info yang ada di info entertainmentnya yang udah Vinka bagiin di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Abis ini gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 14.47, yang mana bentar lagi tuh udah mau pukul 15.00 nih, teman Pro 2 ya. Setelah tadi Vinka nemenin kamu dari pukul 10 pagi nih, buat kamu yang masih beraktivitas di hari Selasanya, selamat beraktivitas nih teman Pro 2. Sekaligus Vinka pamit undur diri di ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir, nanti kamu masih bakal ditemenin sama Panara Kurima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. So Vinka pamit nih teman Pro 2, sambil temenin ada lagu terakhir ya by Vinka, Tensi featuring sama Jamesy dengan Berubah. Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tuang roda Donia Mandeling menjadi lebih dari sekedar ajang tampil di atas catwalk yang berpose di kamera bagi Shanuk. Sejak mengejar modeling di scene ini, ia mengaku memperoleh banyak pelajaran yang membentuk karakter mulai dari kedisiplinan, ketika rasa percaya diri hingga kemampuan berkomunikasi. Tuang roda ketertarikannya pada dunia modeling bermula dari keinginan untuk mencoba pengalaman baru. Seiring waktu, Shanuk menyadari bahwa dunia tersebut memberikan ruang untuk mengembangkan potensi diri sekaligus membangun pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Shanuk, tidak hanya menjadi profesi sebagai model. Perjalanan Shanuk di dunia model juga tidak terlepas dari dukungan penuh kedua orang tuanya, yang mereka terus memberikan motivasi, pendampingan, kepercayaan agar Shanuk dapat mengembangkan bakat tanpa mengabaikan pendidikan sebagai prioritas utama. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengilia.
0: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri.

Ya teman-teman Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu ya, Aksi Anak Negeri sampai jam 4 sore edisi hari ini 28 Juli 2026. Ya teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang anak-anak muda berprestasi, talenta muda Indonesia yang menorehkan prestasi di dunia internasional. Ada 4 murid binaan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional berhasil membawa pulang 3 medali perak, 1 medali perunggu pada ajang di International Chemistry Olympiade Uzbekistan nomor 2. Jadi Kepala Puspenas Kemendikdasmen Maria menyampaikan apresiasi atas pencapaian anak-anak muda berprestasi. Ini yang patut kita banggakan nomor 2. 3 medali perak ya dari Renault Chandra, kemudian Muhammad Alia dari Man Insan Cendikia Serpong, Alulius Gengaza Duta Setiawan SMA Kesatuan Bangsa di Yogyakarta. Sementara itu medali perunggu diraih oleh Ahmad Kausar Al Ramadhani dari Man 2 Kota Malang, Jawa Timur. Jadi peraih medali perak Muhammad Aryan itu mengaku kalau dia bersyukur banget nih, karena dia udah mulai Olimpiade Internasional, ada ikut pelatihan dan praktikumnya sampai mewakili Indonesia di Uzbekistan, teman Pro 2. Banyak banget anak-anak muda berprestasi ya, ini diraih baru bulan Juli ini, teman Pro 2 ya. Kita harus curut berbangga diri atas prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak muda ini. Nanti kita bakal bahas lagi untuk aksi-aksi anak negeri lainnya, tetap bersama kami di Pro 2 FM.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau makna lagu

0: Nya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sipat tuh gelang dari Jerman.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tua Pro 2 masih di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu aksi anak negeri. Bersama gue Iba. Ini udah jam 3 lewat 13 37 menit ya, yeah. Setengah 4 Tua Pro 2. Dan kita masih ngebahas prestasi-prestasi membanggakan yang diraih generasi muda Indonesia ya. Kali ini ada Siti Aisyah. Bagus namanya ya, Siti Aisyah, yang menjadi salah satu penerima penghargaan dalam ajang Anak Indonesia Award 2026 yang digelar belum lama ini tahun Pro 2 sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak Indonesia yang berprestasi di berbagai bidang. Ya, penghargaan ini sih jadi penyemangat ya pastinya bagi Siti untuk berkarya, ikut kompetisi, berani mencoba tantangan yang baru. Dan dia juga sangat bersyukur atas penghargaan yang diterimanya karena penghargaan ini memiliki makna istimewa diberikan pada penyelenggaraan perdana Anak Indonesia Awards. Nah, ini penghargaan bukan jadi awal perjalanan ya, dan juga bukan jadi akhir perjalanan, tapi ini adalah motivasi untuk terus berkembang. Dia percaya keberanian mencoba jauh lebih penting daripada takut untuk gagal dalam Pro 2. Jadi harapannya setelah mendapatkan award ini atau penghargaan Anak Indonesia Award 2026 ini, tentunya lebih semangat lagi untuk Siti Aisyah berkarya, untuk ikut lomba, dan terus untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Karena kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah, Siti meyakini bahwa dari kekalahan itu dia belajar melihat kekurangan supaya kedepannya untuk lebih baik lagi. Nah, yang penting ada kemauan dan keberanian untuk mencoba, teman Pro 2. Itu dia informasi yang udah aku kasih buat kamu di aksi anak negeri, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas aksi-aksi atau banyak banget anak muda berprestasi yang harus kamu dengerin biar memicu kamu untuk lebih lagi berprestasi. You heard I'm the internet girl. I'm getting out of here.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Ya. Tuh Pro 2 sore ceria masih bersama aku Rima sampai jam 5 sore tuh Pro 2 ya. Di edisi 28 Juli 2026. Sisa berapa hari lagi menghitung hari? 3 hari lagi di bulan Juli. Udah akhir bulan nih tuh Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen tahu informasi apa aja yang bakal aku kasih di sore ceria, jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.

0: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Gaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib

0: ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
0: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
0: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
0: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tuh Pro masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Sore ceria Tuh Pro 2 bersama aku Rima. Ini udah jam 16.36 menit waktu Indonesia Barat ya. Di mana sore ceria kita ngebahas sayur-sayuran yuk Tuh Pro 2. Sayuran apa yang bisa cepet rusak kalau nggak disimpan di kulkas ya. Jadi karena sayuran ini kita kadang-kadang ya belinya dalam jumlah yang banyak. Terus kitanya maunya food preparing, maunya stok hingga beberapa hari, bahkan kadang-kadang kita maunya stoknya sampai berapa minggu ya. Tapi cara penyimpanan yang nggak tepat itu bikin kualitas sayuran kita jadi menurun, kemudian sayuran kita jadi nggak aman dikonsumsi. Jadi untuk menjaga hal ini, kamu harus tahu dulu jenis sayuran yang bisa disimpan dengan cara yang sama ini yang berada di dalam suhu dingin. Karena setiap jenis sayuran kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya, untuk mempengaruhi daya simpannya sendiri. Penyimpanannya juga tidak hanya untuk menjaga kesegaran, tapi juga mempertahankan rasa dan tekstur sayurannya. Jadi kesalahan saat menyimpan sayuran di kulkas, pertama kamu cuci sayuran sebelum disimpan. Salah satu yang sering dilakukan adalah dicuci dulu, padahal baiknya itu jangan dicuci ya. Kalau kamu mau cuci saat kamu mau masak aja. Kayak misalnya nih, kamu pastiin dulu sayurannya benar-benar kering. Kayak kamu mau potong-potong sawi. Nah, kadang-kadang kita maunya sawi juga yang sat-sat gitu ya. Kita udah potong-potong nih sawi. Kita masukin dalam ziplock atau kamu masukin dalam wadah kedap gitu ya. Yang pastinya itu udah kering. Kalau kamu mau masak, tinggal kamu cuci. Tinggal kamu bersihin aja, baru kamu masak. Jadi kalau mau simpen sayuran terutama, itu harus disimpan dalam keadaan kering, jangan dicuci dulu. Jadi kalau mau wortel, kalau mau awet juga, kamu bisa simpen di plastik zip lock gitu ya, atau wadah yang gak terlalu tertutup rapat. Taruh tisu dapur untuk menyerap kelembabannya, biar airnya gak berlebihan gitu. Kemudian bungkus sayuran langsung dengan koran. Nah, ini siapa nih yang sering bungkus-bungkus sayur dengan koran? Ini kebiasaan lama yang sering juga dilakukan oleh sebagian orang ya. Yang katanya kalau pakai koran ini bisa menyerap kelembaban. Kelihatannya efektif ya. Tapi cara ini kurang disarankan teman Pro 2. Karena tinta pada koran itu mengandung berbagai senyawa kimia kayak larut, pigmen, bahan pengikat yang berpotensi berpindah ke permukaan sayuran. Dan zat ini juga mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi paparan dalam jangka panjangnya baiknya dihindari. Sebagai alternatifnya Tuan Pro 2, gunakan kain bersih, tisu dapur warna putih sebelum memasukkan sayuran ke dalam kantong berlubang. Jangan lupa untuk cuci sayuran dengan baik sebelum dimasak ya. Dan kemudian juga kamu, kesalahan yang sering dilakukan adalah simpan sayuran sama buah tanpa dipisah. Ini harus dipisah Tuan Pro 2 ya. Karena campur sayuran dan buah dalam satu tempat juga termasuk kesalahan yang harus kamu perhatikan teman Pro 2 ya. Beberapa buah kayak apel, pir, itu kan mengandung gas etilen, gas alami yang membantu proses pematangan ya. Jadi kalau disimpan bersama sayur yang sensitif terhadap etilen kayak brokoli, mentimun, sayuran hijau, gas ini bisa mempercepat perubahan warna. Jadi jangan digabungin sayuran dan buah-buahan terus dipisah. Makanya baiknya di freezer sih. Apalagi kalau kamu masukin buah dalam freezer, itu harus dipisah dengan sayurnya. Harus ada wadah tersendiri. Atau kamu bisa bungkus sebelum kamu masukin ke dalam kulkas biar lebih awet. Kemudian memasukkan semua jenis sayuran ke kulkas. Nah, ini juga enggak bagus, kesalahan yang kamu lakukan. Semua-muanya kamu taruh ke dalam kulkas. Ada beberapa jenis sayuran yang baiknya enggak dimasukin dalam kulkas. Kayak misalnya bawang putih, jangan pernah masukin ke dalam kulkas. Bawang merah apalagi. Labu atau talas atau kentang itu baiknya disimpan dalam suhu ruang sih. Karena simpan sayuran ke dalam kulkas ini bakal ngubah tekstur dan mengurangi cita rasa dari sayuran kayak kentang, bawang putih, ubi, talas, labu gitu ya. Bahkan bisa mempercepat kerusakan teman Pro 2. Pada kentang, suhu dingin juga bisa merubah pati menjadi gula. Jadi kalau kamu simpan kentang dalam kulkas, potensinya meningkatkan pembentukan akrilamida saat dimasak dengan suhu yang tinggi kayak digoreng atau dipanggang. Jadi kalau udah kentang, ubi, bawang putih, bawang merah itu baiknya disimpan di suhu ruang
jauh dari paparan sinar matahari langsung. Jangan di simpen di suhu ruang tapi ada mataharinya kena, jangan juga. Kemudian bekukan sayur tanpa proses bleaching. Oke, sebagian orang milih bekukan sayur kayak jagung, kacang polong, brokoli yang udah dipisah-pisahin dan dipotong-potong ya biar tahan lama. Langsung masukin sayur mentah ke freezer tanpa proses yang tepat itu bisa menurunkan kualitasnya. Pembekuan kayak tanpa blanching itu menghentikan aktivitas enzim, akibatnya warnanya bisa berubah walaupun dalam keadaan beku. Jadi gimana caranya? Ya rebus dulu, blanching itu direbus sayurannya sekitar 2-3 menit, masukkan ke air es sebelum dibekukan. Proses ini bisa membantu mempertahankan kualitas sekaligus mengurangi jumlah mikroorganisme dalam permukaan sayuran. Kemudian juga tidak menyimpan sayuran matang dengan benar. Jadi sayuran yang udah dimasak juga perlu diperhatikan untuk cara penyimpanannya ya. Kalau biarin sayuran matang di suhu ruang bisa meningkatkan risiko bakteri. Kalau penyimpanan dalam kulkas atau freezer yang nggak tepat juga bisa menyebabkan perubahan nitrat alami dalam sayur menjadi nitrit yang berbahaya, terutama bagi bayi karena bisa memicu kondisi yang dikenal sebagai blue baby syndrome. Jadi simpan sayuran matang di kulkas setelah suhunya turun, jangan dibiarin terlalu lama di luar ruangan. Sebelum dikonsumsi kembali, panasin makanan menyulur biar lebih aman. Sebenarnya untuk menjaga sayuran nggak terlalu sulit kalau tahu cara penyimpanan yang benar. Ya tahu, kalau gitu sih, kalau kita tahu ya enak ya. Jadi dengan menghindari berbagai kesalahan yang udah aku sebutin tadi, semoga teman Pro 2 yang lagi dengerin ini ya, dengerin cara simpan sayur yang benar dan tepat gitu, biar kualitas bahan makanannya yang bisa bertahan lebih lama dan juga bisa minim resiko kontaminasi berkurang, dan kebiasaan membuang makanan bisa lebih diminimalisirkan. Itu dia teman Pro 2 ya, informasi yang udah aku kasih untuk kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tertolak. Nyarap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
3: Ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik

semua Pro2 sampai di sini berjumpa kita di sore ceria. Semoga informasi udah aku kasih buat kamu, menghibur kamu tuh Pro2. Lagu-lagunya juga udah aku kasih buat kamu tuh Pro2. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Karena ini udah jam 4 lewat 53 menit. Nanti jam 5 sampai jam 5.30 ya kita bakal kasih kamu musik dan informasi. Habis itu beberapa lagu religi sambil menunggu nanti jam 6 kurang untuk pengajian ayat suci Al-Qur'an dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Sejenis sih Pro 2 FM, teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tepuk masih di 95.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu santai, santai sore. Ini udah sore ceria tuh Pro 2. Iya, musik dan informasi sampai jam 17.30 nih. Punya informasi dari penyanyi Hollywood nomor 2, David Anthony Burke alias David, resmi diperintahkan untuk menjalani sidang pengadilan atas dugaan pembunuhan dan mutilasi terhadap remaja perempuan umurnya 14 tahun, Celeste Rivas Hernandez ya. Di mana keputusannya diberitakan hari Senin kemarin, 27 Juli, yang ditetapkan oleh hakim pengadilan Los Angeles setelah menilai rangkaian bukti yang diajukan tim jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat hukum yang kuat. Walaupun ya si David mengklaim dia enggak bersalah. I'm innocent. Dia bilang aku enggak bersalah. Tapi dia terancam menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa hak bebas bersyarat kalau terbukti bersalah di pengadilan. Jadi David dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup dakwaan pembunuhan, kekerasan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, dan mutilasi jasad manusia secara ilegal. Pembunuhan dan mutilasi, ini serem sih. Agak-agak psycho banget gak sih Pro 2 ya? Jaksa penuntut juga menambahkan tuduhan dengan pemberatan khusus, pembunuhan terhadap saksi, pembunuhan demi keuntungan finansial, perencanaan penyerangan, sampai penggunaan senjata tajam secara langsung deh. Ngeri, ngeri banget. Ini benar-benar harus disidang sih. Hukuman mati, ya kayaknya pantas karena dia menghilangkan nyawa orang. Sudahlah pelecehan seksual, udahlah pembunuhan, mutilasi, kurang apa lagi, iya kan teman Pro 2, ngeri. Jadi jaksa wilayah Los Angeles County, Nathan, menegaskan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan awal itu sudah memperlihatkan secara jelas ya bahwa kejahatan brutal yang dilakukan oleh terdakwa itu sangat-sangat mengerikan. Hakim Sherlins memutuskan David tetap ditahan di dalam sel tanpa hak jaminan sepanjang proses peradilan. Penangkapan penyanyinya juga dilakukan kepolisian di kediamannya di kawasan Hollywood Hills pekan lalu setelah penyelidikan intensif selama berbulan-bulan. Kasus ini bermula ketika jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan dimutilasi dalam mobil Tesla. Harganya mahal, ternyata isinya mayat yang udah dimutilasi. Terdaftar atas nama David. Kendaraannya disita di Los Angeles 8 bulan yang lalu. Ngeri gak tuh? Ngeri banget. Duh, serem ya. Makanya anak-anak di bawah umur jangan tergiur dengan hartanya yang banyak. Ya namanya penyanyi terkenal pasti hartanya juga banyak ya. Tapi di situ itu kan aduh. Ngeri banget deh Tom Pro 2 ngebayanginnya. Aja aku enggak mampu nih Tom Pro 2. Nah, kemudian seiring berjalannya proses persidangan ya. Ini udah lama sih. Sudah tahun 2025 perasaan ya. Saking si sakit jiwanya ini si David ini ya. Pengadilan memerintahkan kantor pemeriksaan medis Los Angeles County untuk membuka dan merilis laporan autopsi resmi korban setelah dokumen pembukaan segel kerahasiaan rampung. Dan si David dijadwalkan menghadiri sidang dengar pendapat di tanggal 30 Juli mendatang sebelum menjalani sidang pembacaan dakwaan resmi di tanggal 31 Agustus. Ya, kita maunya juga hukum harus diperjelas. Biar enggak ada lagi diulangi untuk pembunuhan-pembunuhan yang berencana. Belum lagi kasus pelecehan seksual untuk anak di umur 14 tahun, yaitu anak di bawah umur banget. Belum lagi mutilasi. Aduh, ini kasusnya ini benar-benar bikin sakit sih. Bahkan ini denger-denger ini bikin lagu juga. Katanya lagunya untuk pacarnya, dan korbannya ini adalah pacarnya dia. Gong banget gak tuh teman Pro 2? Ngeri, ngeri. Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Pro 2 untuk informasi lainnya, tapi kita dengerin dulu lagunya si David dengan Romantic Homicide.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru.

sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkataan

adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun

0: Dan memperoleh sampai di sini menjumpai kita di musik dan informasi. Karena ini udah jam 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat waktunya. Kita mendengarkan pilihan lagu religi sambil menunggu waktu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Juga relay untuk Pro 1 RRI Sungai Liat mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari Masjid Agung Sungai Liat.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

Kata bijak hari ini. Jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda. Ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali, Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ayo teman Pro 2, langsung aja kita relay Pro 1 RRI Sungai Liatuk mendengarkan pengajian dan juga kumandang azan maghrib dari Masjid Agung Sungai Liat.
1: Muasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, dan dimana pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori'a Zulfa Mawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Untuk informasi, beduk azan maghrib berkumandang daerah Sungai Letan sekitarnya pukul 18 lewat 6 menit. Tentunya juga nanti rangkaian beduk azan maghrib berkumandang bersama muazin M. Yashir Mustafa. Pendengar, nanti juga saya akan kembali lagi menemani Anda di Bangka Belitung sore. Tentunya setelah pengajian dan beduk azan maghrib. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kembali tubuhmu.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman dan nyaman. Let's play football.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di Info Viral ya. Karena nanti jam 7 kita bakal bergabung kembali bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Aku Rima pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama, Agnes Mo dan Anggun tampil di serial Hollywood. Dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan juga Anggun, kembali menorehkan prestasi internasional lewat keterlibatan mereka dalam serial Hollywood Reacher. Kehadiran keduanya menjadi sorotan dan membanggakan industri hiburan tanah air. Info selanjutnya, teman Pro 2. Formula One, ini kabar gembira buat para penggemar Formula One, teman Pro 2. Setelah absen beberapa tahun ya, selama 9 tahun, Formula One ini resmi kembali ke Malaysia. Balapan akan digelar di sirkuit Sepang pada 2 dan juga 4 Oktober 2026 dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Info selanjutnya, ini dalam panel Marvel Studio, Ryan Gosling resmi mengumumkan akan memerankan karakter Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe. Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar dan menjadi salah satu momen paling ramai dibincangkan dari ajang Comic Con tahun ini. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu.
0: Masih ya.
4: Masih
0: sering dipakai di FTV. Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo
3: ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: Nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah, itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya? Waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru habis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyanyi

masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label mm-hmm. sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah. Gua juga punya lagu.
0: Terus juga.
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa terus setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis? Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6
0: 5 dan 6-6 ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan
0: ini bukan. Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Nah,
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sama ini Hidup ya. Tempat Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh Put, ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng?
1: Nah,
0: oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya?
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini, harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa
1: lah itu. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh, apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benoan. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah,
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang
4: nonton. Enggak ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Kok ada orang?
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu,
0: benar. Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kurang tidur?
1: Banyak, jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nggak ya?
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan terus antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari, main bareng dari satu label kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
2: nonton. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
1: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang blank.
2: Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Oh, okay. Ya, karena mungkin kita udah tua ya sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
4: Ya.
0: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk nge-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
4: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men? Lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Ya Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Wow. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih, teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Aktif terus. Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat enggak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Alex Bak Band.
1: Yeay.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini bersama Happy di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini, bertepatan di hari Selasa 28 Juli 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan untuk kita semoga sehat selalu. Oke teman Pro 2, selama kurang lebih 4 jam ke depan Happy akan menemani kalian dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. So untuk nomor 2, stay tune aja ya di sini bersama Happy. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam memang punya suasana yang berbeda ya. Ketika jalanan mulai sepi dan aktivitas perlahan berhenti, justru pikiran kita kadang mulai ramai. Ada yang masih bekerja, ada yang sedang belajar, ada yang baru pulang dari aktivitas, dan ada juga yang mungkin sedang menikmati malam sendirian. Dan teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas ya, bersama Happy hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kalian ngerasa dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa kesepian? Atau punya banyak kontak di ponsel tapi bingung harus menghubungi siapa saat sedang benar-benar ingin bercerita? Nah perasaan seperti itu ternyata cukup sering dialami banyak orang loh teman Pro 2. Di zaman sekarang kita memang semakin mudah terhubung secara digital, tapi belum tentu semua hubungan itu membuat kita merasa benar-benar dipahami. Karena itulah manusia membutuhkan sesuatu yang disebut dukungan sosial.

Nah, dukungan sosial bisa saja datang dari keluarga, sahabat, rekan kerja, teman kuliah, tetangga, atau bahkan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang mirip dengan kita. Dan saat kita merasa didengar tanpa dihakimi, beban yang tadinya terasa berat seringkali menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tetapi karena kita tahu ada orang yang bersedia mendengarkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan dari komunitas atau kelompok sebaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi rasa terisolasi, dan mendorong seseorang lebih berani mencari bantuan ketika diperlukan. Neto Broadway, kalau malam ini kalian sedang menghadapi hari yang melelahkan, mungkin pertanyaannya bukan apakah aku cukup kuat, tetapi siapa orang yang bisa aku ajak bicara? Kadang jawaban itu jauh lebih penting. Untuk itu, nomor 2, kita jeda sejenak dengan beberapa lagunya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Swing, lihat teman terbaik kamu.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di obrolan komunitas ya. Jadi malam hari selingkali menjadi waktu yang berbeda. Saat aktivitas mulai berkurang dan suasana menjadi lebih tenang, gak sedikit juga orang yang justru mulai memikirkan banyak hal. Mulai dari pekerjaan, kuliah, hubungan dengan keluarga, sampai rencana masa depan. Karena itulah malam ini kita akan membahas sebuah komunitas yang mungkin belum banyak diketahui orang ya, tapi memiliki peran yang sangat berarti, yaitu komunitas mental health. Dan nomor 2, ketika mendengar istilah kesehatan mental, masih ada yang langsung terpikirkan bahwa topik ini hanya berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan mental. Padahal kenyataannya enggak kayak gitu ya nomor 2. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sama seperti tubuh yang membutuhkan istirahat dan perawatan, pikiran juga membutuhkan perhatian. Nah nomor 2, di Indonesia sekarang mulai banyak komunitas yang hadir sebagai ruang aman untuk berbagi pengalaman, belajar memahami emosi, sekaligus saling memberikan dukungan. Mereka biasanya mengadakan diskusi, webinar, kelas edukasi, hingga kelompok dukungan atau support group yang mempertemukan orang-orang dengan pengalaman serupa. Komunitas seperti ini bertujuan mengurangi stigma sekaligus meningkatkan literasi tentang kesehatan mental. Yang menarik lagi nomor 2, komunitas-komunitas ini enggak menghakimi anggotanya. Mereka lebih mengutamakan sikap saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Tentu saja komunitas bukan pengganti psikolog atau psikiater, namun keberadaan komunitas bisa menjadi teman perjalanan bagi orang-orang yang ingin belajar, menjaga kesehatan mental, memperluas wawasan, dan merasa tidak sendirian. Nah nomor 2, kalau kalian mendengarkan kata komunitas, mungkin yang terbayang adalah komunitas motor, fotografi, musik, atau olahraga. Ternyata sekarang ada juga komunitas yang fokus pada kesehatan mental. Nah menurut kalian nomor 2, kenapa komunitas seperti ini semakin dibutuhkan? Kita lanjutkan lagi setelah jeda dan happy hadirkan buat kalian nomor 2 Bara Suara sementara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Happy Atom Pro 2 di obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tadi sudah mengenal apa itu komunitas mental health, sekarang kita bahas aktivitas yang biasa mereka lakukan. Banyak orang mengira komunitas kesehatan mental isinya hanya curhat, padahal kegiatannya jauh lebih beragam. Ada yang rutin mengadakan kelas tentang mengelola stres, mengenali emosi, atau membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Ada juga yang mengadakan diskusi buku, webinar bersama psikolog, kegiatan olahraga bersama, hingga sesi peer support. Itu ruang berbagi pengalaman dengan sesama anggota dalam suasana yang saling menghormati. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa komunitas yang aktif mengangkat isu kesehatan mental, misalnya Sahabat Bagi Jiwa yang menampingi penyandang gangguan kesehatan mental dan keluarganya melalui kelompok dukungan. Ada juga Mental Talks yang membangun komunitas dengan berbagai program edukasi dan ruang diskusi. Selain itu, Social Connect juga berkembang dari kelompok berbagi cerita menjadi komunitas yang menyediakan edukasi dan kegiatan bagi anggotanya. Yang menarik, Tempro 2, banyak komunitas yang mengajak anggotanya mengikuti aktivitas positif di luar ruang diskusi. Misalnya olahraga ringan, kegiatan sosial, pelatihan pengembangan diri, atau menjadi relawan. Dengan begitu, anggotanya tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga memiliki kesempatan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan nomor 2, pernah gak sih kalian ngerasa bahwa setelah bercerita kepada orang yang mau mendengarkan, hati itu terasa sedikit lebih ringan gitu? Kadang yang kita butuhkan memang bukan seseorang yang langsung memberi solusi. Kadang kita hanya ingin didengarkan tanpa dihakimi. Dan disitulah komunitas bisa menjadi tempat yang hangat untuk saling menguatkan. Untuk itu, Happy hadirkan dulu untuk kalian lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.

Welcome back to Muro 2, masih di 105,5-nya. Dan gak kerasa kita sudah berada di penghujung obrolan komunitas malam ini ya, Muro 2. Ada satu pesan sederhana yang ingin Happy tinggalkan. Menjaga kesehatan mental bukan berarti kita harus menunggu sampai merasa kewalahan. Justru kesehatan mental perlu dirawat setiap hari. Caranya bisa sederhana, istirahat yang cukup, menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman, melakukan hobi yang disukai, berolahraga, berani mengatakan kalau sedang lelah, dan tentu saja tidak ragu mencari dukungan ketika memang membutuhkannya. Kalau ada komunitas yang positif di sekitar kita, gak ada salahnya ikut belajar dan bertemu orang-orang baru. Komunitas bisa menjadi tempat bertukar pengalaman, memperluas perspektif, sekaligus mengingatkan bahwa setiap orang punya tantangan hidup masing-masing. Namun Tempro 2 perlu diingat juga bahwa jika seseorang mengalami keluhan psikologis yang berat, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau berlangsung terus-menerus, langkah terbaik adalah berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Komunitas adalah ruang dukungan, sedangkan penanganan medis dan psikologis tetap dilakukan oleh tenaga profesional. Dan nomor 2 ya, malam ini semoga kita semua diingatkan bahwa meminta dukungan bukanlah tanda kelemahan. Justru keberanian untuk berkata, aku butuh bantuan, adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dan buat Tempro 2 yang mungkin malam ini sedang merasa lelah menghadapi banyak hal, ingat satu hal, kalian gak harus menjalani semuanya sendirian. Baik Tempro 2, itu dia tadi informasi dari Happy ya, mengenai beberapa komunitas yang ada di Indonesia, komunitas mental health. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 20.54 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya ya, di info kecantikan. Dan masih bersama Happy, untuk itu Happy hadirkan satu lagu buat kalian dari Don Toliver, A85.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita memasuki segmen info kecantikan dan masih bersama Happy hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, siapa nih yang masih menjadikan tanggal kadaluarsa sebagai satu-satunya acuan sebelum menggunakan produk skincare? Padahal masa simpan yang tertera pada kemasan umumnya berlaku jika produk disimpan dengan benar dan kemasannya tetap dalam kondisi baik. Setelah dibuka, paparan udara, cahaya, panas hingga kontaminasi dari tangan atau aplikator dapat mempercepat penurunan kualitas produk. Itulah sebabnya penting untuk kita hanya melihat tanggal kadaluarsa, tapi juga memperhatikan kondisi fisik skincare sebelum dipakai. Nah, nomor 2, produk yang sudah mengalami perubahan tertentu bisa kehilangan efektivitasnya, bahkan berisiko memicu iritasi atau masalah kulit meski secara teknis belum melewati masa kadaluarsa. Karena itu, ayo nomor 2, kita kenali ciri-ciri skincare yang udah gak layak pakai meski belum kadaluarsa seperti dilansir dari The Establish. Yang pertama adalah bau produk berubah drastis. Jadi aroma skincare mencerminkan kondisi formulanya. Jika produk tiba-tiba mengeluarkan bau yang berbeda dari saat pertama kali dibuka, kemungkinan telah terjadi oksidasi atau bahkan pertumbuhan mikroorganisme di dalam kemasan. Kondisi ini dapat membuat kandungan aktif tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Hal yang sama juga berlaku pada produk makeup seperti foundation cair maupun lipstick. Bau menyerupai bahan kimia, lilin atau krayon seringkali menjadi tanda bahwa bahan-bahan di dalamnya mulai rusak. Jadi nomor 2, jika kamu menemukan perubahan aroma yang cukup mencolok, sebaiknya hentikan penggunaan meski produk belum memasuki masa kadaluarsa. Oke nomor 2, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di info kecantikan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita Pro 2 untuk ciri-ciri skincare yang udah gak layak pakai meski belum kadaluarsa selanjutnya adalah tekstur dan konsistensi berubah. Jadi krim yang awalnya lembut bisa berubah menjadi berpasir, serum yang tampak terpisah menjadi beberapa lapisan, atau sunscreen menjadi menggumpal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa emulsi produk mulai rusak sehingga bahan aktif tidak lagi tersebar secara merata. Pada beberapa produk, pemisahan memang dapat terjadi secara alami dan bisa kembali normal setelah dikocok. Namun, nomor 2, jika teksturnya tetap berubah atau terasa lengket, berlilin maupun sulit menyatu kembali, sebaiknya produk tidak lagi digunakan. Dan selanjutnya adalah perubahan warna produk. Jadi Tempro 2 ya, bahan aktif seperti vitamin C dikenal sensitif terhadap udara dan cahaya. Jadi seiring waktu kandungan tersebut dapat mengalami oksidasi sehingga warna produk berubah. Misalnya dari bening menjadi kuning, orange hingga coklat. Perubahan kecil mungkin masih terjadi secara alami, tapi perubahan yang signifikan menandakan kualitas produk telah menurun. Jadi selain mengurangi efektivitas, perubahan warna juga berpotensi meningkatkan risiko iritasi pada sebagian orang. Pada produk makeup tertentu ya, berbentuk bubuk, munculnya lapisan putih yang tidak biasa juga bisa menjadi pertanda bahwa produk sudah tidak layak digunakan. Oke, nomor 2, kita jeda sejenak dengan beberapa lagu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu.

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Singlia teman terbaik kamu. Ketem Pro 2 masih bersama Epi di Info Kecantikan. Ciri-ciri skincare sudah tidak layak pakai meski belum kadaluarsa, selanjutnya adalah kemasan yang rusak. Jadi Tempro 2, kemasan bukan hanya berfungsi sebagai wadah, tapi juga melindungi isi produk dari udara, cahaya, debu, dan bakteri. Jika tutup hilang, pompa rusak, atau isi produk dipindahkan ke wadah lain yang tidak steril, risiko kontaminasi akan meningkat. Gak hanya itu Tempro 2, kebiasaan mengambil produk menggunakan jari yang tidak bersih juga dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Untuk menjaga kualitas skincare, selalu tutup rapat kemasan setelah digunakan dan gunakan spatula atau aplikator bersih saat mengambil produk yang dikemas dalam jar. Terakhir adalah skincare tidak lagi efektif. Jadi apabila skincare yang sebelumnya cocok tiba-tiba menyebabkan kulit kemerahan, terasa perih, gatal, muncul jerawat atau sensasi terbakar, jangan memaksakan diri untuk terus menggunakannya. Formula yang sudah tergradasi dapat kehilangan kestabilannya sehingga lebih berisiko mengiritasi kulit. Begitu pula jika produk tidak lagi memberikan manfaat seperti biasanya, misalnya serum yang tak lagi mencerahkan atau pelembab yang terasa kurang efektif. Meski tanggal kadaluarsa masih lama ya Tempro 2, perubahan performa tersebut dapat menjadi tanda bahwa kualitas produk telah menurun akibat penyimpanan yang kurang tepat atau paparan suhu yang terlalu tinggi. Nah, nomor 2, jadi itulah tadi ciri-ciri skincare yang udah gak layak pakai meski belum kadaluarsa. Jadi supaya skincare tetap aman dan efektif digunakan, pastikan simpan produk di dalam ataupun di tempat yang sejuk dan kering, serta jauh dari paparan sinar matahari langsung. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Setelah ini di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di cerita penutup hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfenat. Asam sulfenat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, Tom Pro 2, sekarang kita masuki segmen cerita penutup hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu adalah mengenai tanda kamu lebih tangguh dari yang kamu kira menurut ahli, ya Tom Pro 2. Jadi nggak semua orang yang kelihatannya kuat benar-benar tangguh. Sebaliknya nih, ada banyak orang yang ngerasa lagi kewalahan tapi sebenarnya memiliki kemampuan bangkit yang luar biasa. Dalam dunia psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai resiliensi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan pulih setelah menghadapi tekanan maupun kesulitan. Banyak tanda resiliensi justru muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Nah, nomor 2, kira-kira apa aja tandanya? Dan melansir dari The Healthy, berikut ini ada beberapa tanda kamu lebih tangguh dari yang kamu kira menurut ahli. Yang pertama adalah tetap menjalani aktivitas meski sedang sulit. Jadi banyak yang mengira seseorang yang tangguh adalah orang yang gak pernah ngerasa takut atau stres. Padahal kenyataannya gak seperti itu ya teman-teman. Dua, orang yang tangguh tetap bisa merasa cemas, frustasi, bahkan kewalahan. Bedanya mereka tetap berusaha hadir dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Robert Alexander, PhD psikologi dan asisten profesor psikologi dan konseling di New York Institute of Technology, menjelaskan bahwa ketangguhan bukan berarti menghilangkan stres, melainkan mampu tetap mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas meski tekanan masih ada. Jadi, kalau belakangan ini kamu tetap berangkat kerja, kuliah, atau mengurus keluarga, meski hati sedang tidak baik-baik aja, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu sadari. Yang kedua adalah tidak berlarut-larut dalam stres. Jadi stres ini adalah bagian dari kehidupan. Jadi semua orang pasti mengalaminya. Namun nomor 2, orang yang memiliki ketahanan mental biasanya tidak membiarkan stres menguasai hidup terlalu lama. Mereka memang tetap merasakan emosi negatif, tetapi perlahan mampu kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Menurut Dr. Alexander, salah satu indikator ketangguhan justru terlihat dari proses pemulihan setelah mengalami tekanan. Orang yang tangguh tidak terpaku pada rasa takut atau keinginan mengendalikan semuanya. Mereka mampu menerima situasi, bangkit lalu kembali fokus mengejar tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan untuk kembali berdiri setelah terjatuh inilah yang sering kali luput disadari sebagai bentuk ketangguhan mental. Dan selanjutnya adalah berani meminta bantuan. Jadi nomor 2, ya, masih banyak orang yang menganggap meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Anggapan tersebut justru keliru nih nomor 2. Gak ada salahnya mengandalkan orang lain saat beban terasa terlalu berat. Menyadari bahwa kamu membutuhkan dukungan menunjukkan bahwa kamu memahami batas kemampuan diri sendiri. Dan menurut Dr. Alexander, orang yang tangguh tidak berusaha menghadapi semuanya sendirian. Mereka tahu kapan harus mencari dukungan dari keluarga, sahabat, atau profesional. Interaksi yang suportif juga membuat kamu merasa lebih nyaman dan aman, sehingga proses pemulihan dari stres menjadi lebih mudah. Jadi kalau kamu gak malu meminta pertolongan saat diperlukan, itu adalah salah satu bentuk ketangguhan mental yang perlu diapresiasi. Dan nomor 2, masih ada tanda lainnya. Untuk itu kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Oke adalah ungkapan yang paling simpel ketika kita menunjukkan persetujuan, penerimaan, dan sebagainya. Sesimpel itu memang. Tapi tahu nggak, kata oke juga punya sejarah loh. Alan Walker Reed, yang merupakan seorang ahli bahasa yang meneliti asal-usul kata oke, dalam studinya berjudul The First Stage in the History of OK di tahun 1963. Di dalam penelitiannya, surat kabar di Amerika Serikat, Boston Post adalah pelopor yang menciptakan OK di dunia pada tanggal 23 Maret tahun 1839. Charles Garden Green, redaktor Boston Post, menulis kata OK di judul berita untuk mengikuti tren peningkatan kata di tahun 1830-an pada kalangan ahli bahasa Inggris di Amerika Serikat. Kata OK ini ternyata singkatan dari All Correct, yang merupakan plesetan dari All Correct, yang artinya juga bermakna untuk membenarkan sesuatu hal yang benar terjadi, sehingga kata ini pun digunakan sebagai persetujuan. Berkat redaktor Boston Post, kata OK pun akhirnya populer di mana-mana dan meresap ke berbagai bahasa. Kata ini tentu sangat mudah diucapkan. Salah satunya, kata OK ini juga populer di KBBI, namun di KBBI kata OK berubah menjadi OK.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Ngeliat Pro 2 masih di cerita motif hari ya. Selanjutnya mengenai tanda kamu lebih tangguh dari yang kamu kira adalah mengekspresikan emosi dengan jujur. Banyak orang mengira bahwa mental yang kuat harus selalu berpikir positif dan tidak pernah menangis. Faktanya, orang yang tangguh tetap bisa merasa sedih, kecewa, marah, dan takut. Perbedaannya, mereka tidak berusaha mengabadikan atau menekan emosi tersebut. Adam Borland, Saidi, psikolog klinis di Cleveland Clinic, menjelaskan bahwa menerima emosi negatif merupakan bagian penting dari ketangguhan. Emosi bisa diproses dengan berbagai cara, mulai dari bercerita kepada orang terpercaya, menulis jurnal, hingga sekedar mengakui apa yang dirasakan. Dibanding memendam semuanya, mengenali emosi justru membantu kamu pulih dan melangkah maju dengan lebih sehat. Selanjutnya adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Saat menghadapi masalah, wajar jika pikiran dipenuhi rasa cemas dan berbagai kemungkinan terburuk. Namun, orang yang tangguh tidak membiarkan dirinya terus-menerus terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kendali. Mereka memilih mengarahkan energi pada langkah nyata yang bisa dilakukan. Michelle de Blasi, DO, kepada Kepala Psikiatri Rawat Inap di Tufts Medical Center menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang tangguh adalah mampu mengelola tantangan dengan mengakui situasi yang sedang terjadi, menerima perasaan yang muncul, lalu menentukan tindakan berikutnya. Selain itu, orang yang tangguh juga bersedia mengevaluasi peran diri sendiri dalam sebuah masalah dan belajar dari pengalaman tersebut. Sikap inilah yang membantu kamu menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih baik. Selanjutnya adalah mampu beradaptasi saat rencana berubah. Jadi teman Pro 2 ya, gak semua hal dalam hidup berjalan sesuai harapan. Ada kalanya rencana yang sudah disusun matang harus berubah karena keadaan yang tidak bisa diprediksi. Meski mengecewakan, orang yang memiliki ketangguhan tinggi tidak akan terus memaksakan keadaan agar sesuai dengan keinginannya. Menurut Dr. de Blasi, fleksibilitas berpikir merupakan inti dari ketangguhan. Orang yang tangguh mampu mengubah fokus ketika situasi berubah, menentukan prioritas baru, bahkan rela melepaskan rencana yang sudah tidak lagi relevan. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat mereka bisa terus melangkah tanpa terus-menerus terjebak pada rasa kecewa. Dan yang terakhir adalah tahu cara menenangkan diri. Jadi teman Pro 2, saat sedang stres, tubuh biasanya memberikan sinyal tertentu seperti napas menjadi lebih cepat, jantung berdebar, atau pikiran terasa semakin kacau. Orang yang tangguh bukan berarti tidak mengalami kondisi tersebut, hanya saja mereka tahu bagaimana cara mengembalikan diri ke kondisi yang lebih tenang. Dr. Alexander mengatakan bahwa tindakan sederhana seperti menarik napas dalam-dalam atau beristirahat sejenak dapat membantu tubuh melakukan reset. Senada dengan itu, Dr. Borland menambahkan bahwa mengenali tanda-tanda stres sejak awal membuat seseorang bisa merespon dengan lebih bijak. Meskipun tekanan belum sepenuhnya hilang, kemampuan untuk kembali tenang dan melanjutkan aktivitas merupakan salah satu tanda ketangguhan yang kuat. Tangguh bukan berarti harus selalu terlihat kuat. Seringkali ketangguhan terlihat dari hal-hal sederhana seperti berani meminta bantuan hingga bangkit kembali setelah mengalami tekanan. Kalau kamu merasa beberapa tanda di atas menggambarkan diri kamu, bisa jadi selama ini kamu juga sudah jauh lebih tangguh daripada yang kamu kira. Baik, kita akan membacakan dulu salah satu pendapat dari pendengar setia kita, yaitu Kak Lara. Kalau menurut Lara, terkadang orang yang paling tangguh itu bukanlah mereka yang tidak pernah menangis atau tidak pernah merasa lelah, Kak Happy. Justru mereka adalah orang yang tetap bersabar, terus berikhtiar, dan tetap bertawakal kepada Allah meskipun ujian hidup datang silih berganti kepada mereka. Dan mereka tetap percaya bahwa setiap kesulitan adalah cara Allah untuk menguatkan iman mereka, meninggikan derajat, dan mempersiapkan kebahagiaan yang lebih indah dari sebelumnya. Wah, luar biasa sekali ya Kak Lara. Semoga informasi ini bermanfaat.
untuk kita semua ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22:54 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music ya Tom Pro 2. Happy sudah menyiapkan serangkaian musik untuk menemani kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Kok tak ada masa kan? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Apa nih guys?
1: Babi bengok.
2: Wah. Bet.
1: Gak bisa.
2: Ciao.
0: Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya.
1: Asli nggak?
0: Benar main aja ya.
1: Oke. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke.
0: Bener.
1: Main ya.
0: Ya. Di itu.
1: Ya udah mungkin lah. Main. Main aja lah. Ya sih kalau gitu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
5: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
5: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2, gak kerasa ya episode menemani kalian dari pukul 8 tadi. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Yang mana berakhirlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Untuk itu, buat Tom Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Mereka

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tamu Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Semilia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama Vinka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti di hari Rabu 29 Juli 2026 nih ya. Seperti biasa kalau pagi-pagi gak pernah bosan untuk ingetin teman Pro 2 yang muslim supaya menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Teman Pro 2. Terus juga seperti biasa nih ya, kalau pagi-pagi tuh udah Vinka siapin playlist pagi yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Habis itu baru kita masuk ke ragam informasi, musik dan juga berita-berita ter-up to date nih. Intinya Teman Pro 2, pastinya kok intinya beda dong ya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, daripada kita berlama-lama langsung aja gak sih kita dengerin jazz biasa kita pagi hari ini yang udah Vinka siapin dari tadi ya. Buat kamu yang udah beraktivitas sepagi ini juga, semangat beraktivitasnya Teman Pro 2. Buat kamu yang baru bangun, yuk semangat yuk. Kita ini weekdays jadi harus produktif nih Teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu libur dan kamu memilih untuk tidak produktif pun gak apa-apa, karena kamu libur nih Teman Pro 2 ya. By the way, gak berasa nih, ini juga udah di penghujung Juli ternyata Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana and enjoy the music.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: This is Boy Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya,

Iya mukanya.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tom Holland kembali membangkitkan antusiasme penggemar Marvel dengan membagikan sedikit bocoran mengenai film terbaru Spider-Man Brand New Day. Aktor yang kembali memerankan Peter Parker itu mengungkapkan film keempat Spider-Man di Marvel Cinematic Universe akan menghadirkan nuansa cerita yang berbeda dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Dilansir dari antaranews.com, menurut Holland, Spider-Man Brand New Day bakal berfokus pada sisi emosional Peter Parker setelah peristiwa besar dalam Spider-Man No Way Home. Dia bakal menyebut film itu menjadi kisah tentang perjuangan hidup sendirian, pentingnya memiliki orang-orang terdekat, serta keberanian untuk meminta bantuan ketika menghadapi masa sulit. Pendekatan itu membuat film ini terasa lebih membumi tanpa menghilangkan aksi dan humor dari Spider-Man. Holland juga mengisyaratkan makna di balik judul Brand New Day baru bakal benar-benar dipahami penonton pada bagian akhir film. Menurutnya, judul itu juga memiliki kaitan erat dengan perjalanan Peter Parker yang memulai lembaran baru setelah identitasnya dilupakan oleh seluruh dunia akibat mantra Doctor Strange di film sebelumnya. Sekian info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: FM Produa, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Produa, masih bareng sama Finka tentunya nih ya, yang bakal mengudara di ruang dengar kamu sampai pukul 10 pagi nanti. Gimana nih untuk jazz musik kita pagi hari ini? Harusnya sih udah bikin kamu semangat ya, tapi kalau belum ya udah gak apa-apa nih teman Produa. Nantinya masih bakal banyak lagi nih lagu-lagu favorit kamu yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Dan abis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi bakal banyak banget informasi-informasi lainnya yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi harinya, semangat nih beraktivitasnya teman Produa. Jangan lupa sarapan, atau mungkin kamu bukan tim yang harus sarapan setiap pagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Produa, kita bakal mulai sepadanya dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Timnas Futsal Indonesia butuh 20 tahun untuk jadi tim top dunia. Dikutip dari cnnindonesia.com, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai skuad Garuda butuh 20 tahun untuk bisa bersaing dengan tim-tim asal Eropa dan juga Amerika Selatan. Tim-tim asal Eropa dan Amerika Selatan di mata Hector Souto masih menjadi yang terbaik di dunia. Souto tidak salah karena Brazil menempati peringkat 1 dalam ranking FIFA, Portugal di posisi kedua, Spanyol ketiga, dan Argentina keempat. Kesenjangan sistem pembinaan usia muda menjadi alasan utama melebarnya jarak kualitas pemain Indonesia dengan negara-negara adidaya futsal dunia. Kesenjangan kualitas ini juga bakal diuji langsung saat Timnas Futsal Indonesia melakoni pemusatan latihan di Spanyol pada 11 sampai 24 Agustus mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menantang 3 klub tangguh Eropa, yakni 2 klub Spanyol, Palma dan Noia, hingga wakil Portugal Braga. Di level regional hingga kontinental, dominasi Merah Putih sejatinya sudah cukup teruji usai mengamankan gelar juara Piala AFF Futsal 2024, menyabet medali emas SEA Games 2025 dan finish runner-up di Piala Asia 2026. Souto juga menegaskan keberhasilan mendominasi Asia Tenggara tidak membuat timnya cepat berpuas diri. Target utama Timnas Indonesia kini dinaikkan untuk menjajal kekuatan tim-tim dunia. Ini sekaligus menjadi misi pematangan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Tuh, jadi teman perdua ya, ternyata Timnas Indonesia futsalnya butuh waktu 20 tahun. Tapi gak apa-apa, yang penting jadi tim top dunia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Radio Milia, teman terbaik kamu. Nah, lanjutin teman Pro 2 ya. Kita udah di penghujung waktu nih untuk musik dan juga informasi, tapi Vinka masih bakal bagi ke kamu untuk informasi terakhir hari ini. Kantor Berita Antara soroti peran media bangun hubungan Republik Indonesia China. Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Beni Siaga Butar-Butar, menyoroti pentingnya peran media dalam membangun hubungan Indonesia dan juga China. Pernyataan tersebut disampaikan Beni menyusul kunjungan akademisi Universitas Peking yang dipimpin oleh Profesor Wang Weijia dari Institut Studi Kawasan dan Institut Komunikasi Internasional Universitas Peking ke Antara Heritage Center, Jakarta pada Selasa. Beni mengatakan potensi kerjasama yang dibahas selama pertemuan tersebut antara lain pertukaran di bidang pendidikan. Pertukaran jurnal juga menjadi salah satu potensi kerjasama yang dibahas untuk memperkuat peran komunikasi, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menghadirkan tantangan tersendiri. Selain itu, kedua pihak juga membahas potensi kerjasama antar media guna mendorong peran dan kontribusi media dalam meningkatkan hubungan antara masyarakat kedua negara itu. Beni juga berharap Universitas Peking dapat memberikan bantuan antara lain kerjasama kurikulum, pendidikan, serta materi atau modul tentang jurnalisme dan juga komunikasi strategis. Sementara itu, menurut Wang Weijia, potensi kerjasama antara kantor berita antara dan Universitas Peking cukup besar. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menawarkan kerjasama pendidikan bagi jurnalis generasi baru. Itu tadi teman Pro 2 menjadi informasi penutup kita hari ini di musik dan juga informasi edisi Rabu ya, 29 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 juga sekarang udah menunjukkan pukul 6.59. Buat kamu yang udah on the way nih, mau ke sekolah ataupun mau kerja, semangat nih ya beraktivitasnya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, semoga selamat sampai tujuan. Nah, abis ini kita masih di musik dan juga informasi tentunya dengan topik yang berbeda. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lihat teman terbaik kamu.